Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan waktunya di lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2 di Spada dan aku tidak sendirian. Good morning everybody, everyone, every people. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Ini ada udah ada Nathan.
2: Iya, halo.
0: Sama ada
1: Angel.
0: Angel. Ini kita langsung datangkan Angel dari Jepang ya, jauh-jauh.
1: Wow. Waduh.
0: Gimana kalian hari ini?
2: Baik.
1: Baik kok.
0: Baik ya, baik. Tugas-tugas sekolah aman?
2: Aman.
1: Aman, sangat aman.
0: Tapi tidak lagi menumpuk.
2: Enggak.
0: Enggak ya, aman, aman ya. Aman. Oke, siap. Nah, ini teman Prodi ada Nathan dan juga Angel yang akan menemani kita di lagu pilihan kamu hari ini dan katanya mau langsung nge-spill lagu pilihan kamunya. Siapa dulu nih yang mau spill?
2: Aku dulu deh.
0: Oke, hari
2: yang,
0: ini.
2: Yang pertama kita ada Tulus, lagunya Teh Hijau.

0: pun.
1: Ada tulus, maca ya tadi kalian bilangnya ya.
2: Iya, maca.
1: Green tea. Oke, okay, next ada siap ada lagu apa lagi nih, Angel?
2: Oh iya, ada juga yang dari Nona yaitu Hong.
1: Oke. Okay. Kalian masih pernah naik ini enggak? Naik angkot?
3: Pernah.
1: Pernah.
3: Pernah. Coba-coba.
1: Pernah. Pernah. Kemana?
3: Ya, ke Kantang.
1: Jauhnya. Kalau Angel pernah nyoba kemana? Kantang juga?
2: Tidak sih, biasanya kunjungi nenekku.
1: Naik angkot. Gimana? Seru?
2: Seru kok.
3: Aku kan orangnya agak besar ya, jadi sempit-sempitan.
1: Oh iya sih, memang. Itu adalah ini ya seninya, yeah. Naik angkot. Sepe-sepe. Tahu CCP ya. Ya. Terus ada lagu siapa lagi nih?
3: Ada Lenny XXL.

0: buat orang yang lagi merindukan gitu ya. Iya. Kayaknya memang ada sedikit rasa galau tapi tetap upbeat gitu ya, diajak bergalau tapi sambil lompat-lompat kayaknya ya. Iya benar. Terus terakhir lagunya nih Angel.
1: Iya, Harus Bahagia oleh Rara Sudirman.
0: Oke. Okay.
2: Harus hati-hati kalau masalah hati.
0: Nah tadi jadi udah ada 4 lagu ya yang di spill sama Nathan sama Angel. Nah jadi ini tugasnya teman Pro 2 buat ngevote lagunya. Karena nanti cuma ada 3 lagu ya yang bakalan kita puterin buat teman Pro 2 yang paling banyak di vote. Nah cara vote-nya di mana nih guys?
3: Bisa lewat IG yaitu RRI Pro 2 Makassar. Ada RRI Digital, bisa juga WhatsApp kita di 0811-410-968.
0: Oke, itu tadi caranya udah disebutin sama Nathan. Boleh ke WhatsApp, Instagram, atau juga komen di RRI Digital ya. Oke, jadi buruan teman-teman program vote lagu pilihan kamunya. Kita tungguin sampai di jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

98.8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah, masih di lagu pilihan kamu, teman Pro 2 barengan sama Enggi, Nathan sama ada Angel. Yeah. Oke, dan kita mau langsung puterin lagu pilihan kamu. Lagu apa nih yang bakalan kita puterin pagi
2: kita
0: hari ini?
2: Kita dapat vote dari Kasifa.
0: Kasifa, ini pakai iya. Haju tidak?
2: Pakai apa?
0: Haju tidak? Shiva Haju bukan?
2: Bukan. Oh, bukan. Kebetulan bukan.
0: Oh, bukan ya, kebetulan bukan ya. Udah nanti saya chat dulu ke Shiva Haju, siapa tahu mau betulan dia nge-vote
2: iya,
0: gitu
2: siapa
0: ya.
2: Siapa tahu ya. Siapa tahu.
0: Oke, dia pilih lagunya siapa nih, Shiva?
2: Dia pilih Nona Hong.
0: Nona Hong. Ini antara penggemar Nona atau penggemar angkot ya.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay. Terus ada lagu apa lagi yang mau kita puterin?
1: Ada juga nih dari Reva.
0: Reva. Ini anak jalanan kayaknya nih.
2: Wow.
0: Nonton gak kalian?
2: Enggak tahu.
0: Dari yang tau Reva sinetron siapa, anak jalanan?
2: Enggak tahu.
0: Oh no. Kau nonton? Tak tapi tahu. Oh tahu. Nonton kau juga? Oh berarti memang eranya. Ika. Kalian kelahiran berapa sih?
1: 2008.
0: Kau? Oh beda 2 tahun sama Su. Ih kok beda 2 tahun? Eh kalian kelas berapa sih?
2: Kelas 12, 3 SMA.
0: Oh kelas 3, Mi. Oh eh Suci kok semester berapa? Semester 4? Semester 5? Oh cocok minta oh beda
2: Reva yang anak jalanan bukan yang naik motor-motor merah
0: iya,
2: itu
0: gak sih? Iya cocok Mi, itu Reva. Tapi kalian gak dapet di.
2: Enggak dapat.
0: Oke oke oke. Lanjut Reva. Reva milih lagunya siapa?
1: Reva merequest Tulus.
0: Tulus. Oke. Okay. Dengan Teh Hijau boleh. Terima kasih ya buat Reva sama tadi ada Shiva.
2: Shiva ya.
0: Ini benar-benar artis-artis kayaknya yang milih ya Reva iya. Karakter dari anak jalanan itu yang kuingat sih. Maklum ya pada umur pada tahun segitu saya sudah mendapatkan anak jalanan Reva gitu ya. Yeah. Oke, okay, thank you buat semuanya udah pada ikutan ya teman-teman. Dua, jadi langsung aja kita ke lagu yang pertama ada Nona with Hong.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Masih di 96,8 FM Pradia RRI Makassar. Iya, masih barengan sama Enggi,
1: Nathan,
2: dan Angel.
0: Yes, benar. Dan kita masih ada di lagu pilihan kamu ya. Ini terakhir kita bakalan puterin lagu dari Lainey dengan XXL yang juga udah ada di Instagram pada ikutan nih teman Pradua. Aku sapa dulu ada Dwi Putri sama ada Hafid RNH underscore. Thank you ya. Dan tadi udah ada dua lagu, berarti ini yang ketiga nih, lagu pilihan kamu yang terakhir gitu. Dan buat teman Prodo jangan khawatir ya, karena lagu pilihan kamu pasti bakalan benar juga. Dan lagu pilihan kamu bakalan hadir di setiap
1: Spada.
0: Setiap Spada dari Spada. Jam 7 ya sampai jam 9. Benar. Jadi jangan bersedih yang mungkin aku pilihan kamunya belum sempat diputerin. Nanti kamu harus kamu bisa stay tune aja dari jam 7 sampai jam 9 pagi di Spada tiap hari ya. Oke, kalau gitu Nathan sama Angel pamit nih teman Pradua. Terima kasih ya buat yang udah ikutan lagu pilihan kamu. Dan buat kalian juga terima kasih banyak buat menemani aku di lagu pilihan kamu pagi hari ini.
1: Kak.
0: Thank you. So langsung aja kita dengerin ini, dia ada Lainey XXL.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

by The Chainsmokers featuring Halsey. Baru kita dengerin teman Pro 2 di pada pagi hari ini barengan sama Enggi. Dan hari ini di jam 9 seperti biasa kita ngobrol lagi di Bincang Asik ya. Dan untuk hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya harusnya jadi salah satu bare minimum buat kita untuk bisa menanggapi atau menyikapi yang namanya perbedaan gitu ya. Pastilah setiap orang akan ada hal yang berbeda yang dimiliki teman-teman. Mungkin mulai dari cara kayak misalnya berpikirnya, kebiasaannya, budaya, sama sampai yang namanya keyakinan. Dan sebenarnya perbedaan itu ya memang hal-hal yang wajar dan pasti bakalan ada di hidup tak gitu ya. Apalagi kita ini ada di lingkungan yang masyarakatnya beragam. So that's why kenapa itu menjadi bare minimum buat kita untuk menyikapi yang namanya perbedaan itu ya tanpa ada masalah gitu ya. Cuman terkadang memang ada hal yang mungkin akan menyulitkan ketika memang perbedaan itu malah dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Nah, apalagi kan sekarang hampir semua hal itu bisa dibahas di media sosial gitu kan, dan kita bisa dengan mudah menemukan orang yang memang punya pandangan berbeda dengan kita gitu ya. Itu kadang satu viti pendapat orang di kolom komentar beda-beda, ada yang pro, ada kontra, ada yang kayak aduh saya tidak tahu deh ini apa, kayaknya 24 jam scroll TikTok tapi tetap juga enggak tahu gitu, ada yang kulewati gitu ya. Jadi memang akan berbeda-beda teman-teman pro 2, dan kadang beda sedikit saja jadi langsung perdebatan yang panjang. Nah, hari ini kita bakalan bahas itu teman-teman pro 2, yang mudah-mudahan sih ini akan jadi bare minimum buat kita semuanya untuk menghadapi yang namanya perbedaan.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Lanjut lagi teman Prodo, masih dibincang asik barengan sama Enggi, ngobrolin soal boleh beda tapi jangan saling menjatuhkan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobrolin sebuah perbedaan teman pradua ya kan, apalagi mungkin dalam hal agama misalnya ya. Jadi kita tentu punya keyakinan masing-masing dan kita tuh berhak untuk menjalankan dan meyakini apa yang kita percaya. Tapi ya di sisi lain, kita juga perlu dong ya menghargai orang lain yang pastinya punya keyakinan yang berbeda. Dan menghargai itu bukan berarti kita harus ikut meyakini hal yang sama juga gitu. Cukup dengan tidak menghina, tidak memaksakan keyakinan, dan pastinya tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Itu adalah salah satu yang harus kita lakukan, dan ini harus menjadi bare minimum buat semua orang teman pradua. Jadi kayak misalnya teman tak mungkin berpuasa, kita juga harus menghargai. Teman tak ibadah, kita juga menghargai, dan sebaliknya begitu seterusnya teman pradua ya. Jadi toleransi itu juga sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan paling dekat, misalnya kayak keluarga, kampus, tempat kerja, sampai mungkin circle pertemanan ta gitu. Misalnya kalau misalnya ada teman ta yang mungkin memang lagi kayak ibadah gitu ya, kita bisa memberikan ruang dan tidak mengganggunya. Atau ketika mungkin teman ta punya kebiasaan agama yang berbeda, kita tidak perlu juga jadikan itu bahan candaan gitu. Jadi hal-hal kecil seperti inilah yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru dari kebiasaan kecil inilah yang sikap saling menghargai kita itu bisa terbentuk.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Nah, teman Pro 2, jadi memang kalau ngobrolin soal perbedaan, ya itu harusnya sudah menjadi hal yang biasa lah di antara kita gitu ya, sebagai memang masyarakat atau mungkin warga plus 62 ya, dengan keberagamannya. Jadi memang harusnya sih itu menjadi hal yang tidak jadi masalah gitu, teman Pro 2. Jadi pada akhirnya memang toleransi itu bukan berarti kita harus menghilangkan perbedaan gitu ya, tapi justru toleransilah yang bikin kita tuh jadi ngerti gitu, gimana nih kita bisa tetap hidup berdampingan meskipun berbeda. Jadi boleh punya keyakinan yang berbeda, boleh punya pendapat yang beda, tapi jangan sampai perbedaan itulah yang bikin kita merasa punya hak untuk merendahkan orang lain, karena berbeda itu bukan berarti harus bermusuhan gitu ya. Jadi teman Pro 2, pokoknya saling menghargai satu sama lain itu adalah hal yang kayaknya setiap orang harus bisa memahami dan menjadikan itu sebuah hal yang biasa buat kita terapkan ke orang-orang di sekitarnya kita.

Teman Pro2, terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah stay terus di Swade pagi hari ini. Dan Enggi udah harus pamit karena udah hampir jam 10. Nanti kita ketemu lagi di program lainnya ya. Dan nanti siang kamu bakalan ditemenin sama Ihsan. Yang sudah rindu sama Ihsan, bolehlah merapat nanti ya sampai siang. Tapi kayaknya anda ada jadi yang rindu, karena rindunya sama saya ya. Bercanda. Tapi pokoknya kalau yang rindu sama suaranya Ihsan, boleh stay tune di Santai Siang nanti ya teman Pro2, sampai di jam 4. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi. Satu jam ke depan juga dari jam 10 sampai jam 11 banyak lagu-lagu yang udah disiapin buat kamu. Jadi jangan pindah frekuensi, oke? Kalau gitu yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye. Sehat-sehat teman Pro2, semangat. Masih panjang hari Selasanya ya. Bye-bye.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wasiu Impro 2. Impro 2. 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita mendengarkan What's New in Pro 2. Dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id.
1: What's New in Pro 2. What's New in Pro 2. In Pro 2.
0: Informasi pertama nih teman Pro 2, ada UPTD SPF SMP Negeri 15 Makassar ini meluncurkan inovasi pembelajaran tuliska atau target ucap dan latih bahasa Inggris setiap pekan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai dan menggunakan bahasa Inggris. Dan program tersebut melatih bahasa Inggris setiap pekan untuk meningkatkan kemampuan siswa

masih menjadi salah satu kendala siswa ya dalam memahami percakapan, mengikuti instruksi, menyampaikan maksud hingga mengerjakan soal berbahasa Inggris. Dan melalui tulis kayak ini, siswa diberikan target kosakata atau ungkapan bahasa Inggris setiap pekannya. Wasyu Inpro 2 kali ini ditutup dengan informasi dari Bosowa Education yang menggelar pelatihan bertajuk Speak with Impact, Serve with Heart, Build Trust sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat kemampuan komunikasi sekaligus juga membangun budaya pelayanan yang unggul. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan nih teman Pro 2 dalam rangka memberikan pembekalan mendalam kepada seluruh staff agar mampu menciptakan pengalaman positif, harmonis, serta menghadirkan rasa nyaman bagi setiap orang yang berinteraksi dengan ekosistem Bosowa Education. Dan acara pelatihan tersebut berlangsung pada Senin kemarin mulai pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di Student Launch Universitas Bosowa Kota Makassar ya teman Pro 2. Dan pelaksanaan agenda ini didasari atas pemahaman penting bahwa sebelum sebuah kualitas layanan pendidikan dinilai secara menyeluruh oleh masyarakat, aspek komunikasi awal serta kesan pertama merupakan tahapan krusial yang paling awal dirasakan dan diingat oleh calon pelanggan. Itu dia teman Pro 2 Wasyu Inpro 2 pagi hari ini bersama Enggi Liani, dan informasi tadi dapat kamu baca selengkapnya melalui website rri.co.id. Wasyu Inpro 2.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar with Isan untuk edisi hari ini. Dan untuk hari ini teman Pro 2 kita bakalan kengulik ya di jam 12 ini. Dan kita bakalan bahas tentang jajanan nih teman Pro 2 yang pastinya bisa bantu ratusan UMKM lokal nih. Nah kalau ngomongin tentang jajanan, apalagi jajanan murah di Makassar pasti ada aja yang bikin tergoda dan buat mampir. Apalagi kalau misalnya ada yang kayak serba 10.000 aja gitu teman Pro 2. Weh, dengan uang 10.000 itu kita sudah bisa pilih berbagai macam makanan minuman. Tapi ternyata konsep jajanan 10.000 di Makassar bukan cuma soal makanan murah, tapi juga menjadi wadah buat ratusan pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Salah satu konsep yang paling menarik di teman Pro 2, jajanan 10.000 itu dikenal sebagai konsep beli UMKM 10.000. Dan konsepnya cukup sederhana. Jadi tempat yang menjadi lokasi penitipan sekaligus penjualan berbagai produk UMKM lokal, produk yang ditawarkan rata-rata di bandros sekitaran Rp10.000 per item. Jadi pembeli bisa datang, lihat-lihat berbagai pilihan makanan, lalu tinggal pilih sesuai selera dan budget dia nih teman Pro 2.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, dan masih bareng Isan, teman Pro 2, dan masih ngulik ya kita ya, teman Pro 2 ya. Nah, tadi kita ngobrolin kalau misalnya memang banyak banget tuh sekarang yang jual makanan-makanan atau mungkin pilihan jajanan Rp10.000 di teman Pro 2. Nah, yang menariknya juga di teman Pro 2, pilihan makanan yang cukup beragam, bukan cuma gorengan aja atau jajanan pasar, tapi ada nasi, terus ada mie, kue tradisional, roti, dessert, terus sampai minuman juga ada nih teman berdua, sampai makanan yang bergaya western kayak sandwich, kayak spaghetti ya teman berdua itu ada. Jadi untuk kamu yang mau cari makanan buat sarapan, ngemil, ataupun sekedar jajan sebelum beraktivitas, pilihannya cukup banyak nih teman berdua. Nah, yang bikin konsep ini semakin menarik adalah jumlah UMKM yang ikut terlibat. Dalam satu gerai, konsep ini bisa menjadi wadah bagi sekitaran 200 lebih pelaku UMKM untuk menitipkan dan memasarkan produknya. Artinya, satu tempat bisa mempertemukan banyak produk, apalagi produk lokal gitu teman berdua, dengan konsumen tanpa bertemu sama pelaku UMKM-nya nih teman berdua. Jadi, satu tempat bisa mempertemukan banyak banget orang. Nah, dan tanpa harus mungkin orang-orang UMKM itu membuka toko sendiri, dan buat UMKM yang mungkin masih dalam tahap berkembang, model seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan produk yang mereka bikin lebih banyak orang yang tahu juga. Apalagi packagingnya sama juga namanya ada kan di setiap bungkusannya, itu pasti bakalan orang ingat dan juga bakalan cari lagi bahwa oh ini nih yang pengen saya makan.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng Salman Manikalan semua nih teman Pradua, dan kita masih ada di Ngulik ya untuk edisi hari ini di 29 September 2026. Dan masih bahas tentang konsep titip jual teman Pradua, para UMKM yang jualan beragam makanan dengan harga Rp10.000 rata itu memang bikin kantong kita tetap ramah gitu ya, tetap aman. Operasionalnya juga biasanya cocok untuk yang suka berburu sarapan dan juga jajanan pagi. Itu biasanya dari jam 5.30 sampai 6.30, dan waktu beroperasinya juga sekitaran biasanya 12.30 sampai jam 13.00. Jadi kayak kalau misalnya teman Pradua lagi cari sarapan sebelum kuliah, kerja atau beraktivitas, bisa jadi salah satu pilihan buat mampir gak sih? Dan kalau dipikir-pikir, konsep serba 10.000 ini punya dua sisi yang sama-sama menarik gitu. Dari sisi pembeli, kita mendapatkan banyak pilihan makanan dengan harga yang relatif terjangkau. Sementara dari sisi UMKM gitu ya, mereka dapat ruang untuk memperkenalkan dan menjual produknya. Jadi bukan cuma jajanan murah, tapi cerita tentang bagaimana suatu tempat bisa menjadi ruang bertemunya konsumen dengan banyak pengusaha atau mungkin pembeli.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Itulah tadi teman Pradua ngulik kita untuk edisi hari ini. Abis ini kita bakalan lanjut lagi ke Pradua Sport, akan kasih kamu informasi dari dunia olahraga. So tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio Arena Makassar. Kabar pertama dari dunia olahraga yang bakalan aku share, yaitu timnas Perancis yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada match day ketua UEFA Nations League 2026-2027 di Tuban Pro 2. Dan gol tunggal Michael Olise ini pada menit ke-88 di Stadion King Boudouin. Dan kemenangan ini di bawah asuhan pelatih baru yaitu Zinedine Zidane yang membawa Prancis kokoh di puncak klasemen di grup A tuh dengan 6 poin dari 2 laga, dan Zidane menyatakan sangat puas dengan keberhasilan kemenangan ini teman Pro 2. Dan katanya sementara itu pelatih Belgia Mark Van Bommel merasa kecewa dengan hasil akhir, namun tetap mengapresiasi kerja keras skuadnya. Dan Belgia gagal mengonversi momentum serangan balik menjadi gol sebelum dihukum aksi individu Olise di teman Pro 2. Perancis selanjutnya akan melakoni laga big match melawan Italia pada 3 Oktober 2026 di Stade de France. Dan juga Perancis juga akan menghadapi Belgia pada 6 Oktober, di Italia pada 13 November, dan Turki pada 16 November di teman Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Kontinu teman berdua untuk kabarnya ya. Ini dari proses pemungutan suara balon di OIR 2026 yang resmi ditutup pada Senin kemarin. Dan 28 September ini menjadi salah satu tanggal yang akan bersejarah gitu teman berdua, karena kita akan menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London nanti di 26 Oktober 2026. Penutupan ini juga menandai berakhirnya proses pilihan penghargaan individu bergengsi di dalam sepak bola tersebut. Dan sejumlah pemain bersaing tahun ini adalah Harry Kane, ada Lamine Yamal, ada Kylian Mbappe, terus juga ada Ousmane Dembele. Dan juga untuk kategori putra, kemenangan ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis dan setiap jurnalis mewakili negara yang termasuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memiliki dan juga mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi, dan sistem tersebut digunakan untuk menentukan proses suara setiap kandidat. Voting dari Ballon d'Or 2026 ditutup Senin 28 September dan para jurnalis kini telah menyelesaikan pilihan mereka sebelum pengumuman pemenang. Dan kita akan saksikan nanti saja kalau misalnya sudah selesai proses pengumutan suara Ballon d'Or, dan nanti akan diumumkan di 26 Oktober. Dan yang pengen tahu informasi dari dunia olahraga, kamu harus selalu dengarkan Pro 2 RRI Makassar Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai dengan jam 2.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Oke teman berdua, untuk kabar dari dunia olahraga akan berakhir. Dan terakhir ini dari Indonesia yang harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hey diganjar kartu merah. Skuad Garuda tetap berhasil menahan Malaysia 0-0 di laga kedua untuk FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK Senin kemarin. Dan Martin Paes katanya menyebutkan kalau bisa dukungan supporter jadi salah satu kunci saat tim bermain walaupun satu orang lebih sedikit gitu teman berdua. Dan untuk si Martin Paes juga ini bangga dengan konsistensi lini belakang Indonesia yang memblok bola. Dan dia juga menyoroti cara pertahanan Indonesia dengan 5 clean sheet dalam 6 laga terakhir. Dan perjalanan Garuda belum selesai. Kini mereka harus fokus menata untuk pertandingan ketiga nantinya. Dan hasil ini membuat timnas mengoleksi total 4 poin dari jumlah pertandingan grup AFIFA ASEAN Cup 2026. Dan Indonesia menduduki posisi kedua klasemen dengan selisih 1 gol dari Malaysia. Habis ini teman berdua, kita akan ke dunia entertainment ya. Di jam 2 sampai dengan jam 3. So tetap saja di 96,8 FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, kabar dari dunia entertainment yang bakalan aku share ke kamu yaitu konser dari Avenged Sevenfold di Jakarta nanti di 10 Oktober 2026. Dan tak hanya akan menjadi panggung bagi band heavy metal asal Amerika Serikat ini, dua nama band besar dari skena musik Indonesia itu Isyana Sarasvati dan juga Shan Loco dipastikan hadir sebagai band pembuka. Dan kabar tersebut menjadi perhatian setelah akun Instagram @musikku.id turut membagikan informasi mengenai keterlibatan keduanya dalam konser yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau di JIS ya teman berdua. Dan Isyana dan Shan Loco dapat akan tampil sebelum Avenged Sevenfold mengambil alih panggung utama. Wow, luar biasa ya. Dengan masuknya Isyana dan juga Shan Loco sebagai opening act panggung JIS di tanggal 10 Oktober mendatang akan menghadirkan rangkaian pertunjukan dengan karakter musik yang beragam sebelum akhirnya Avenged Sevenfold tampil sebagai sajian utamanya.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, Raim La Ode borong 3 nominasi AMI Award 2026 nih. Raim La Ode kembali mencatatkan namanya dalam daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia Award 2026. Dan musisi asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini katanya mendapatkan 3 nominasi sekaligus melalui karya yang terangkum dalam album Iqro. Informasi tersebut juga dibagikan oleh akun Instagramnya dari @musiko.id yang menyoroti 3 nominasi Raim La Ode di AMI Award 2026. Masuk Jaikro dalam 2 kategori album tersebut membuat karya tersebut menjadi sorotan lebih luas dalam gelaran AMI Award tahun ini, dan album tersebut mencatat perbandingan atau persandingan dengan sejumlah karya musisi Indonesia lainnya dalam kategori album pop terbaik maupun album terbaik gitu teman Pro 2 ya. Dan 3 nominasi tersebut juga sekaligus menambah catatan perjalanan Raim La Ode di AMI Award. Sebelumnya pada 2023 ia berhasil membawa pulang 2 penghargaan berkat lagu Komang. Kini lewat Iqro, Raim kembali mendapatkan 3 kesempatan untuk membawa pulang penghargaan pada AMI Award 2025.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan Sixpod FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2 Gel Danca katanya mantan anggota grup ya, grup K-pop Unis katanya bersiap mulai menjalani karir solonya di Filipina setelah grup tersebut resmi mengakhiri aktivitasnya pada 26 September. Dari LKpop di teman Pro 2 bilang kalau misalnya Gehli telah menandatangani kontrak dengan Universal Record Philippines dan dijadwalkan kembali ke Filipina di 29 September, which is hari ini teman berdua. Dan kepulangan dari kepulangan Gehl ini menjadi langkah baru dalam perjalanan karirnya setelah 3 tahun ditinggal dan juga mengembangkan kemampuannya di Korea Selatan. Dan penyanyi berusia 19 tahun itu akan menjalani berbagai aktivitas di teman berdua. Aktivitas keartisan pastinya di Filipina sekaligus membuka peluang untuk berkarir di panggung internasional. Dan melalui agensi barunya, Gehli katanya dipersiapkan untuk tampil dalam berbagai kegiatan di bidang media, hiburan Filipina juga. Sejumlah aktivitas dan juga proyek mendatang diharapkan dapat memperkenalkan sisi lain dari penyanyi tersebut pada publik. Cantik banget sih kalau saya lihat di teman Pradua ya, cantiknya. Dan kepulangan ini juga menjadi kesempatan bagi Gehli untuk kembali terhubung dengan penggemar yang ada di Filipina. Itu dia kabar dari dunia entertainment hari ini teman Pro 2. Abis ini kita akan melangkah ke login LS Lokal Info untuk kalian semua. So don't go anywhere and keep running on 6.FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih bareng Ihsan menemani kalian semua teman pro 2 kan ya. Kok katnya duluan ya? By the way, teman pro 2, aku mau ke login aja deh, lokal info yang bakalan hadir buat kamu. Aku mau kasih kamu dulu deh kabar dari Lazisku resmi berizin dan juga zakat didorong jadi jalan kemandirian umat. Ini dari Kanwil Kemenak Sulsel ya, yang menyerahkan SK izin pembentukan Lazisku kepada pimpinan wilayah Lazisku Sulsel Musdawati di teman pro 2. Dan semangat untuk menjadi salah satu fokus lembaga amil zakat infak sedekah keluarga besar pelajar Islam Indonesia atau Lazisku, lembaga yang lahir dari keluarga besar pelajar Islam Indonesia atau KBPII. Sejak berdiri dari 2021, Lazisku membawa visi untuk mendorong perubahan dan penerima zakat atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki. Ini teman pro 2. Dan kehadiran Lazisku juga membawa dan menambah pilihan kelembagaan pengelola zakat di Sulawesi Selatan, khususnya dalam menghimpun dan juga mendayagunakan, ya bukan menyalahgunakan, tapi mendayagunakan dana umat. Dan sebagai lembaga yang lahir dari KBPII, Lazisku membawa semangat, kepedulian dan juga pemberdayaan umat dalam menjaga dan menjalankan aktivitasnya. Pada akhirnya potensi zakat yang besar membutuhkan tata kelola yang kuat agar pemanfaatannya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Itu dia deh kabar pertama dari login teman pro 2 alias local info. And have you another ya dari Ihsan, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, program pelajar Sulsel Menabung atau PSM resmi dimulai dengan menyasar 1000 pelajar SMA dan sederajat. Program ini melibatkan 20 sekolah di Kota Makassar, Kabupaten Goa dan juga Kabupaten Maros. Dan selain pelajar, sebanyak 100 pembina dari sekolah beserta turut untuk peserta juga turut dilibatkan. Dan program berlangsung selama 2 bulan dengan mengusung tema menabung sejak dini membangun masa depan negeri. Program yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS 3 Sulawesi Maluku Papua itu ditandai dengan penabuhan genderang oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman dan kick-off dan training of trainers atau TOT berlangsung di Hotel Claro Makassar. Dan Jufri mengapresiasi program tersebut sebagai bagian dari edukasi keuangan sekaligus pembentukan karakter pelajar. Menurut Jufri, kebiasaan menabung tidak hanya sekadar untuk menyisihkan uang, tapi juga melatih pelajar yang mengendalikan keinginan. Kebiasaan tersebut mengajarkan untuk menentukan prioritas rencana masa depan dan juga tanggung jawab dalam mengelola keuangan pribadi. Ini teman Pro 2. Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulawesi Maluku Papua, Fuad Zain, mengatakan kalau PSM merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga instansi dan program tersebut melibatkan LPS, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait. Dan menurutnya PSM menjadi program pertama yang dilaksanakan di Indonesia dengan sasaran pelajar. Fuad juga menjelaskan kalau misalnya hal ini atau program ini diisi dengan kompetisi menabung bagi para peserta dan konsepnya mengadopsi tanda kecakapan khusus atau TKK menabung yang selama ini dikenal sebagai kegiatan pramuka, dan para pelajar akan mengikuti rangkaian program sekaligus memperoleh apresiasi sesuai kategori penilaian yang ditetapkan. Dan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kebiasaan menabung secara konsisten di lingkungan sekolah. Di Taman Pro 2, Kepala Direktorat Pengawasan PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan juga Presiden LJK OJK Sulsel Bar Arif Mahmud katanya mengapresiasi pelaksanaan ini dan program ini, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Selatan Bayu Martanto juga menyatakan dukungan terhadap program ini, teman Pro 2. Bank Indonesia sangat mendukung program ini, dan lewat program ini tidak hanya belajar untuk menyimpan uang namun mengajarkan merencanakan lebih bijak menurut Bayu. Dan program ini diharapkan berkembang menjadi budaya pengelolaan uang di sekolah dan memperkuat literasi keuangan generasi muda kita.

Itu dia kabar terakhir teman Perdo yang udah saya kasih ke kamu tadi. Dan saatnya kita akan beralih ke sore ceria edisi hari ini ya teman Perdo. Kalau gitu saya Isan harus pamit undur diri. Sampai ketemu besok ya teman Perdo. Jangan rindu-rindu, jangan kangen-kangen ya teman Perdo. Karena saya masih bakalan hadir untuk menemani kalian semua besok. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, rame banget studio. Akhirnya sore-sore bisa rame hari ini. Kentara memang mana bunda-bunda Facebook ya.
1: Masya Allah.
0: Iya, betul-betul harus cus. Nah, di sore ceria hari ini ada Naura,
2: ada Aul,
3: ada Tita,
1: ada Ale.
0: Yes, kami berempat dari apa beda nama ini tadi? Kira-kira kalau dibikin kan Ki
1: Nata
0: Naura. Oh iya, Tana. Membumi kan, membumi. Iya, boleh ya, kali ya.
1: Tana boleh tuh.
0: Iya, Tana boleh. Tita, Aul, Naura, Ale. Yeay. Yes, kita tanah berempat. Luar biasa. Nanti
1: bukan
0: bakal
1: tanah ini ya, tanah.
0: Tanah suci.
1: Ya,
0: amin. Ya kan. Hari ini kita berempat bakal nemenin kamu di sore ceria ya. Seperti biasa kalau di sore ceria biasanya ada apa sih?
1: Public figure.
0: Yes, ada apa lagi?
3: Ada info update ya.
0: Betul, bener. Yang viral di media sosial. Coba setorannya Aul. Kau mam yang belum setoran. Coba, ada apa lagi di sore ceria biasanya?
3: Ada Aul.
0: Ada playlist lagu. Benar. Ya kan, ada playlist lagu sore yang bikin mu teman Pro 2 nanti makin semangat meskipun kejebak macet juga.
3: Benar banget.
0: Sumpah sama bunda-bunda dimaklumi karena bunda. Iya, dimaklumi karena bunda. Eh, tapi by the way Tita kenapa pakai masker?
3: Aku sakit kemarin, jadi lagi masa pemulihan.
0: Aduh, GWS. Tapi terima kasih. Best, karena tetap masuk ya.
1: Iya.
0: Tapi memang ini salah satu hal yang harus diperhatikan ya. Kalau teman Pro 2 lagi sakit, usahain membatasi diri dengan masker. Jangan orang yang sehat yang pakai masker.
2: Iya.
0: Setuju gak sih? Ya kan? Jadi yang sakitnya yang pakai masker. Jadi stay safe buat teman Pro 2 yang lagi ada di luar sana. Supaya hidupmu juga semakin selalu terselamatkan. Selalu dengarkan Pro 2 Makassar. Apalagi udah bisa didengerin via streaming lewat aplikasi
1: RRI.

0: Keren. Kalau biasanya itu kebanyakan mungkin kita insecure sama seseorang, kita gambarin lewat lagu. Benar. Nah, lagu ini bikin kita belajar untuk enggak insecure sama pede diri aja. Sendiri. Benar, pede aja. Jadi kita itu berharga untuk orang lain. Kita sesempurna itu sama orang lain, ya kan? NPD, New Pusat Dunia. Ya kan? Jadi benar-benar pengennya jadi center. Tapi memang berhasil menjadi center kemarin di Pesta Pora.
1: Yes, bener banget.
0: Yang aduh, Pesta Pora di Makassar dulu lagi. Tapi betul-betul
2: seru banget.
0: Saya salah satu selain ini NPD yang paling kulihat FYP-nya itu adalah King Nasar.
1: Iya, iya lagi.
0: Ya kan? King Nasar the best sih, the best full topping.
1: Aduh, iya. Dengan apa sih festival malamnya itu.
0: Yes, betul sekali. Lagu baju outfit bajunya, festivalnya ya kan.
1: Tapi ada juga itu yang menter banget.
0: Ah, siapa itu?
1: Itu loh yang penyanyi yang bisa dibilang lama mi vakum tiba-tiba muncul kembali.
0: Betul sekali. Siapa tuh? Jadi sebelum ada tren baju festivalnya King Nasar, itu sebelumnya memang sudah ada yang ngetren pakai outfit-outfit luar biasa.
1: Bener.
0: Super glamor.
1: Yes. Bener banget.
2: Jetar membahana.
0: Nah itu dikasih bocoran Jetar membahana. Kayaknya semua orang sudah tahu ya kalau kita ngebahas atau menyebutkan kata Jetar membahana. Pasti sudah tahu kalau yang kita maksud adalah
1: Inca Syahrini.
0: Betul, itu salah satu yang sekarang jadi trending karena kemarin tampil di Pesta Pora.
1: Iya bener.
0: Dan banyak banget, apa ya istilahnya, banyak banget celetukan-celetukan dari sang Inces.
2: Yang ikonik pasti.
0: Benar
1: banget sih.
0: Dari dulu itu setiap beliau itu bersabda, mengucapkan sesuatu pasti tiba-tiba jadi jargon lagi.
1: Sesuatu
0: itu juga jargonnya kemarin. Mundur terus cantik. Cetar mandur maju mundur cantik. Yes. Yes, betul sekali. Aduh banyak sekali.
2: Banyak sekali.
0: Dan pastinya ini sesuatu yang dirindukan juga sama banyak banget fans-fansnya, netizen-netizen Indonesia.
2: Inces kemarin vakum tampil 7 tahun.
0: Lama sekali. Dan akhirnya sekalinya tampil langsung all out, sangat-sangat gong dan menghibur ya pastinya. Jadi kita bakal kasih tahu ke teman Prodo yang mungkin belum terlalu mengenal Inca Syahrini, apalagi untuk angkatan-angkatan Gen Alpha.
2: Kalau Gen Z sih kayaknya masih
0: masih dapat ya.
1: Masih dapat.
0: Buat anak-anak yang mungkin nggak terlalu kenal sama Inca Syahrini, kita kenalan lebih dalam lagi sama Inca karena kayaknya ada angin-angin dia akan kembali ke dunia
1: entertainment,
0: karena udah isi podcast juga karena mungkin babynya udah gede juga, jadi udah lumayan bisa diajak buat kerjasama untuk endorse mungkin. Aduh, ya meskipun sebenarnya nggak butuh Mi, nah nanti kita bakal ngebahas, tapi katanya Ale mau kasih tahu lebih penting lagi. Tegang. Ngebahas tentang fun fact dari Syahrini, tapi mungkin basicnya aja dulu ya yang belum tahu. Syahrini ini kelahiran di mana dan kapan?
1: Jadi Syahrini itu dia awal karirnya itu sebenarnya tahun 2007 nih. Nah itu dia mulai debut di dunia tarik suara yang bisa dibilang lewat lagu yang Tetapan Cinta tuh, yang kayak soundtrack filmnya Chocolate Strawberry.
0: Oke, kayaknya itu lagu favorit waktu SMP, cuma lupa.
2: Aduh. Kan berarti kita SD ya.
0: Pemaksud. Oke, jadi Tetapan Cinta itu jadi salah satu lagu yang bikin booming kemarin.
1: Iya bener. Dan dia kemarin juga sempat duet dan itu duetnya tuh viral juga.
2: Yang sama Mas Anang.
0: Iya, apalagi itu judul lagunya Jodohku. Bukan, itu sama yang satunya. Itu sama yang
1: judulnya itu Jangan Memilih Aku sama Cinta Terakhir.
0: Oh iya, jangan memilih. Jangan memilih aku itu pas udah selesai, pas udah sama yang itu.
1: Aduh,
2: tapi mereka sempat berini.
0: Iya, tapi apa ya lagunya kok jadi lupa?
1: Berini.
2: Enggak live loh.
0: Apa? Pokoknya sempat itu yang bikin paling gong sih kemarin. Jadi makin naik namanya karena duet juga sama Mas Anang ya kemarin.
1: Yeah.
0: Meskipun judul lagunya apa buat teman Pro 2 yang tahu, coba kasih tahu kita di RRI Digital atau langsung BBM ya. Terus apa lagi setelah duet?
1: Setelah duet dia memulai karir solo nih sama menjadi ratu media sosial.
0: Bener.
1: Karena sehari ini itu bisa membuktikan dengan ekstensinya itu dia. Itulah lewat single yang itu berjudul Kau Yang Memilih Aku.
0: Nah itu di situ mulai dia bersolo karir dengan lagu itu.
1: Dan itu fun fact-nya buatan adiknya loh.
0: Oh Maharini siapa kak?
1: Aisyah Rini.
0: Ngarang banget namanya. Gak apa-apa sama-sama ada Rini-Rininya ya.
1: Iya kan.
0: Ya di situ akhirnya membuktikan kalau Inces ini bisa berdiri sendiri dan justru semakin cetar dengan berbagai macam jargon.
1: Karena bisa dibilang dari situ ia bertransformasi nih menjadi icon pop culture berkat pembawaan manjanya tuh. Sama fashion-fashionnya gitu juga
0: ya.
1: Loh.
0: Yes, centil-centil. Nah, dia berhasil membangun brandingan image-nya dia kan.
1: Sendiri.
2: Dialah ratu centil itu.
1: Bener.
0: Betul. Jadi sebelum
1: bisa diterima.
0: Nah, itu dia. Jadi sebelum teman Pro 2 ngerasa ada artis-artis yang centil, ratu centil sebelumnya sudah ada yang mewakili itu adalah Ratu Inces Syahrini. Nah, itu untuk garis besarnya teman Pro 2 dan kita punya fun fact-fun fact tentang Inces Syahrini juga yang mungkin sedikit yang tahu ya kan. Nanti kita bakal kulis di Syahrini.
2: Iya,
1: dalam
0: aja ya. Maksudnya karir dan perjalanan hidupnya itu maksudnya. Karena kan kita serindu itu kita sama Inces Syahrini. Oke, supaya semakin kita ngerasain vibes dari Inces Syahrini, kita flashback dulu dengerin lagu-lagu Syahrini ini rilis di tahun 2007. Dan pasti udah pada tahu sama lagu ini meskipun mungkin yang ingetnya refnya doang, tapi gak apa-apa itu artinya masih ada di dalam hati kita. Sama-sama kita dengerin dulu ini dia Syahrini My Lovely.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Yeay. Aduh, sekarang saya yang jadi anak magang. Oke, masih bareng sama Syahrini di di antara kita, iya benar. Ya kan, oh Reina dan Syahrini boleh. Atau kebalik ini, yang ini Syahrininya, Tita. Aduh, beda pasangan lagi itu ya. Tapi kita ngebahas tentang kan mungkin rahasia umum dari seorang Princess Syahrini yang mungkin hampir semua orang udah pada tahu. Nah, ada beberapa fakta-fakta menarik tentang Ince Syahrini yang mungkin fakta uniknya mungkin ya yang sedikit orang tahu. Salah satunya apa coba?
0: Tita nih, apa nih?
2: Kalau saya mungkin pasti semua teman-teman Pro 2, enggak tuh Pro 2, Mas.
1: Iya, iya.
2: Pro 2. Pasti tahu istilah Jamul Katulistiwa.
1: Iya lagi, benar
2: tuh yang paling ikonik from Ince Syahrini.
1: Terima kasih loh sudah diingatkan. Itu salah satu yang paling ikonik juga di saat itu tahun-tahunnya Syahrini ya lagi aktif-aktifnya itu adalah Jamul Katulistiwanya. Benar.
2: Dia menetap supaya kayak tetap kini, tetap stabil.
1: Iya betul, apapun mau joget gimana pun ya kan. Iya lagi, dan
2: itu paling ikonik
1: sih. Dan memang jagonya Syahrini tuh bikin nama yang di luar nalar. Tiba-tiba itu Jambul apa? Oh kebetulan ini Jambul Katulistiwa.
2: Dan ternyata tuh kayak spontan, Ji.
1: Betul.
2: Oh
1: iya. Betul lagi.
2: Sudah kemarin nonton podcast kayak gak bisa, kalau dibuat-buat gak bisa.
1: Iya lagi, jadi memang celetukan yang langsung ternyata itu yang tinggal
0: bikin,
1: gitu di
0: bikin ikonik
1: ya.
2: Asbunnya asbun banget ya.
1: Asbun banget lagi nih, betul. Jadi sebelum kalian asbun, sebelumnya sudah ada Syahrini. Asbunnya udah jadi, setiap asbunnya itu jadi ikonik maksudnya. Jadi bikin tren juga. Itu terima kasih sudah diingatkan kita. Kita hampir lupa dengan Jambul Katulistiwanya Syahrini. Terus apa lagi nih?
2: Masih banyak sih selain Jambul Katulistiwa, dia kan punya fashionnya tuh glamor ya, Kak.
1: Aduh, betul.
2: Statement dari fashionnya tuh kayak kacamata besar. Terus gelang-gelang
1: emas, terus kayak baju bling-bling ya kan.
2: Terus somehow bajunya tuh yang kayak agak
0: rumah-rumah gimana.
1: Banyak toppingnya. Banyak toppingnya. Tidak ribet, tidak Syahrini. Ya kan, jadi harus
0: ribet. Topping.
1: Iya, enggak beli topping.
2: Terus enggak lupa tas-tas mewahnya itu,
0: tas brandednya
1: itu. Betul. Iya lagi, kemarin kan sebelum tren artis pakai tas-tas branded itu Syahrini kayaknya yang duluan ya kan, yang sudah mengoleksi memang.
0: Dia melamar masa depan fashion.
1: Setuju, itu salah satu karena sebelum ada yang pamer-pamer beli-beli tas branded ya kan, Syahrini tuh udah nenteng duluan, maksudnya udah suka
2: di pesawat
1: dan sebagainya dan benar, dan memang kayak dibecandain lagi bawa tas ini yang dijaga dengan baik, ditaruh di kursi dengan baik ya kan, jadi memang sebelumnya sudah ada Syahrini yang melakukan hal itu gitu.
2: Dialah ikonik itu.
1: Setuju, ikonik dari kemewahan dan kekocakan juga.
2: Fashionnya elegan.
1: Yes, glamour.
2: Glamour
1: and elegan. Terus apa lagi?
2: Meskipun sekarang dia kan udah berhijab.
1: Iya benar.
0: Tapi tetap stay loh glamournya.
1: Betul.
2: Makanya
1: enggak
2: ada yang berubah.
1: Tidak ada, tetap dengan Syahrini.
2: Gaya model model hijab yang sleek itu dibikin kayak elegan,
1: tetap kelihatan Syahrini banget,
0: glamornya. High class banget loh.
1: Iya, setuju. Jadi dari segi outfitnya tetap enggak kalah sama Syahrini yang zaman-zaman dulu pas awal-awal ngetren. Apalagi masih adakah?
0: Ada nih ya. Jadi Syahrini itu sebenarnya ternyata dia itu gelar sarjana hukum.
1: Oh wow. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Diam-diam Syahrini bisa
0: fashion
1: menghukum.
0: Okay. Ya,
2: pendidikan
0: fashion
2: juga oke.
0: Pendidikan
1: juga oke. Jadi memang luar biasa. Jadi bukan hanya di dunia tarik suara, ternyata di dunia hukum juga pemain dia.
0: Dia pemain. Angkatan ini loh, angkatan tahun 2001.
1: Oh, mana ini angkatannya Syahrini? Oh iya, salah satu celetukannya kemarin Syahrini yang viral di Pesta Pora itu katanya kayak semua angkatanku sekarang sudah masuk partai.
0: Partai Princess Syahrini.
1: Iya lagi gitu, jadi memang semuanya itu Syahrini tuh pintar menghidupkan suasana juga gitu. Dan stage act-nya juga gak kalah. Benar, itu yang paling menghibur juga. Masih adakah lagi fakta lainnya?
0: Apalagi, nanti dikasih.
1: Nanti kita kasih atau teman Pro 2 bisa cari sendiri juga ya, karena kayaknya nanti Inces akan sering warawiri lagi di podcast-podcast di YouTube, bukan hanya di TV sekarang. Bener. Ya kan, di YouTube-YouTube atau juga di aplikasi atau di media sosial Teman Pro 2. Jadi nanti ditambah-tambahin lah yang kurang dari kita bertiga ya tentang Inces Syahrini. Dan pastinya kamu bisa update terus biodata public figure ya. Informasi public figure kita setiap hari di Sore Ceria dari jam 4 sampai ini kan udah mau jam 5. Nanti kita bakal balik lagi, kita update informasi yang viral. Bener. Di media sosial. Jadi stay with. Udah tidak ada Mi Aul. Jadi apa? Mi Nina Mata, bukan Mi Tanah.
2: Jadi Tan.
1: Iya, jadi Tan. Tetap stay with
0: bukan
1: us. Iya, bukan ya Kim Tan. Jadi ingat. Oke, jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2. Kita mau cari-cari dulu apa yang lagi viral di media sosial.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di sore ceria teman Pro 2 ada Anmesh. Tiba-tiba ini tiba-tiba aja ada info dari Ale yang katanya mau kasih kita sesuatu yang sangat menggembirakan.
1: Oh,
0: itu tadi udah. Ih, bisa aja boleh. Ada apa ini tiba-tiba?
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi di Makassar, yang suka nonton konser nih, boleh nih merapat nih.
0: Akhirnya boleh. Ada konser lagi. Ada konser apa ini coming soon di Makassar?
1: Ada Local Fest nih yang akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Kota Makassar nih.
0: Oke, pertama kali ya.
1: Jadi festival ini bakal digelar pada 4 Oktober 2026 di Pinisi Point Mall Makassar.
0: Oke.
1: Nah, jadi nih buat kalian yang memang bisa dibilang suka nih menikmati musik secara langsung, kayaknya event yang saat ini bisa dibilang sayang banget kalau dilewatkan sih. Wow.
0: Karena nanti ada siapa aja memang di sana.
1: Di Local Fest ini ada beberapa band-band lokal Indonesia nih. Ada Reality Club, ada New Pusat Dunia.
0: Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ini konser pertamanya kan di Makassar. Pertama kali datang di Makassar tuh NPD. Wah,
2: kayaknya harus datang.
0: Harus.
1: Tapi ada lagi nih, ada Superman Is Dead.
0: Okay.
1: Dan yang gak kalah menarik, bakalan ada kolaborasi antara Bara Suara X Lomba Sihi.
0: Seru-seru banget ini mah musiknya anak zaman now semua ya kan. Tapi diimbangi juga sama yang kangen sama Superman Is Dead. Itu pasti banyak juga angkatan-angkatan dulu yang memang suka sama lagu-lagu Superman Is Dead ini yang udah kangen banget ya kan. Iya, sama lagunya
1: iya.
0: Ya kan, pasti jujur. Jadi artinya ini bagus banget soalnya seimbang kebutuhan yang memang generasi milenial sama Gen Z juga. Untuk gestar-gestarnya nanti 4 Oktober ya. 4 Oktober ya, lumayan lah abis payday.
1: Aduh,
0: abis tanggal 1 ya. Jadi dicatat teman Pro 2 karena masih ada penjualan tiketnya juga. Kamu bisa cari tahu aja untuk apa tadi Local Fest Makassar.
1: Tiketnya ini udah tersedia loh. Jadi bisa dibilang jangan sampai sold out sih. Dan buat info lengkapnya itu bisa dicek di Instagramnya itu @localfestid.
0: Nah, itu wajib banget kamu ngeceknya di website officialnya ya, atau di akun-akun yang benar-benar official, karena banyak banget juga kasus penipuan pembelian tiket yang di tempat yang salah. Nanti pas di scan di sana nggak bisa masuk ternyata. Jangan dicalo-calo. Jadi kalau bisa teman Pro 2 kamu cari aja di official websitenya.
1: Bener.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di sore ceria teman Pro 2 yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Ini kan hari Selasa ya. Aduh masih lama lagi malam mingguannya. Kayaknya udah pada langsung balik ke rumah atau mungkin ke kosan atau mungkin baru ada yang mau on the way shift sore hari ini, tetap semangat juga. Nah, mana ini suaranya teman-temanku? Kalian sudah enggak mau siaran?
2: Sengaja.
0: Iya, kenapa ini hilang suaranya teman-temanku? Kenapa kalian ada apa? Apa yang kalian lihat di media sosial? Sibuknya scroll-scroll media sosial. Iya, Tita, apa yang kau lihat sampai se-shock-shock itu?
2: Masih FOMO banget, Kak. Kalau tadi kan Ale sudah bawakan berita tentang konser-konser lokal.
0: Iya, coming soon nanti.
2: Saya FOMO konsernya The Weeknd.
0: Iya lagi. Tapi rata-rata yang masuk di FYP-ku itu outfitnya. Iya, outfit nonton itu. The Weeknd, konser nonton The Weeknd.
2: Kalau kakak biasa ke nonton konser pakai ini enggak, dress code?
0: Bikini kebetulan. Oh, jangan, beda beda ya, beda beda beda. Tapi pakai manset. Ale jangan kan ya. Ale.
1: Kebetulan aku juga sering.
0: Iya kan. Kita tukaran mindset kebetulan ya, say. Kalau tergantung siapa yang konser sih, biasanya kan disesuaikan juga. Tapi yang paling penting itu harus nyaman.
2: Ya, benar, itu yang gitu. paling penting.
0: Iya, ada apa di konser The Weeknd kemarin itu,
2: kan
0: Tita?
2: Kan kita udah di FYP lewat terus tuh euforianya konser The Weeknd di Jakarta.
0: Betul.
2: Akhirnya setelah sekian lama ya, The Weeknd or Abel menyapa langsung para penggemar di Indonesia lewat konser After Hours Till Dawn Tour. Nah, yang digelar selama 2 malam di Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, kalau ngomongin soal fashion, outfit para fans-fans The Weeknd ini tuh bisa dibilang nggak kalah niat dari konsernya sendiri.
0: Betul, niat
2: betul-betul
0: sekali.
2: FYP-ku isinya, wow.
0: Lebih niat dari vokalisnya sendiri
2: banget,
0: ya kan?
2: Dan ada satu TikTokers, kalau kakak tahu, teman-teman Pro 2 tahu, namanya Dila, yang suka jahit-jahit bikin baju sendiri. Dia tuh bikin baju sendiri buat attend ke konsernya The Weeknd itu.
0: Luar biasa, jadi kayaknya budget untuk pikirin atau beli outfitnya tuh lebih mahal dari budget tiketnya kali ya.
2: Karena dia jahit sendiri.
0: Iya benar.
2: Kain sendiri.
0: Dan rata-rata kayaknya memang spot atau hindari outfit nonton The Weeknd ini adalah warna hitam.
2: Yes,
0: rata-rata
2: look
0: black.
2: Serba hitam, leather jacket, terus oversized outfit,
0: yes, boots. Waduh, keren-keren.
2: Terus ada juga kemarin aku lihat kayak outfit serba merah terus yang pakai topeng. Itu era apa ya? Era After Hours atau hari Aftermore apa gitu.
0: Jadi memang masing-masing punya outfitnya mau sesuai dengan yang album terbaru atau mungkin mau nostalgia sama album dulunya gitu. Jadi masing-masing punya outfit
2: selain
0: sendiri.
2: Mereka mau enjoy konsernya, mereka juga niat banget loh di venue.
0: Luar biasa sih.
2: Dress code-nya itu
0: luar biasa. Karena ya lumayan lah ya, tambah-tambah konten juga. Supaya nanti balik modal tiketnya dan juga outfitnya kan. Mana tahu endorse masuk lagi.
2: Meskipun
0: nanti.
2: Meskipun enggak ada juara
0: iya sih, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada reward outfit the best karena gak, kebetulan gak ini bukan ulang tahunnya selebgram Hanum yang yang baru-baru kemarin kan. Tapi memang aduh, outfit di zaman sekarang itu lagi tren juga ya kan. Ya tapi kalau kita ngomongin tentang outfit juga, kira-kira dari kalian berdua kalau dikasih kesempatan untuk membuat outfit atau datang di sebuah acara, kalian pengen banget pakai outfit apa? Kayak adain dong acara dengan tema outfit ini.
2: Aku
0: gitu.
2: Aku kepo banget sama jawaban Ale.
0: Sama lagi kira-kira Ale, kimono kah, outfit apa kah gitu, coba.
1: Kebetulan handbook.
0: Kamu pakai yang versi ceweknya.
1: Era Josen boleh.
0: Dayang-dayangnya, oh selir, selirnya raja. Gitu, nah coba itu handbook ya.
1: Iya jujur, pengen kayak era-era Pajajaran juga boleh tuh.
0: lebih ke pakai kebaya-kebaya aja dulu kali ya. Nah, kalau kau Tita kira-kira mau apa?
2: Kemarin ada satu influencer yang lewat di FYP Kuka. Kebetulan dia juga attend konsernya The Weeknd. Dia pakai boots sama kaos oversize tapi menurutku kayak masuk. Ini orang-orang bilang kayak ah biasa banget sih, basic banget.
0: Casual banget.
2: Kayak wow, maksudku apa ya? Bagus
1: simple
2: banget.
1: Tapi elegan.
0: Yes, betul. Karena kalau kurasa juga cewek kalau sudah pakai boots itu kayak cantik ya, banget. Iya. Langsung kayak
1: boots aja pakai dah sana.
0: Jadi kayak langsung outfitnya itu langsung stand out.
2: Iya,
0: kelihatannya ya kan.
2: Kayak cewek-cewek kejam.
0: Ternyata kau suka antagonis. Antagonis ya, kayak bold-bold gitu. Memang keren-keren.
1: Ibu kiri kali ya.
0: Boleh lah ya nanti kita kalau farewell kalian habis magang di sini kita party pakai outfit masing-masing ya, sesuai impian. Boleh kali ya. Oke deh, nanti teman Pradua juga boleh ikutan gabung. Atau boleh kasih tahu ke kita deh supaya WhatsApp kita lagi rame kalau kalian dikasih kesempatan buat menghadiri suatu party, kalian itu wish listnya untuk bisa pakai outfit apa gitu, iya, versi apa, colorful kah atau mungkin
1: Halloween
0: juga bisa, atau mungkin versi
1: summer.
0: Hero juga ya kan, pahlawan-pahlawan, boleh banget kasih tahu ke kita di WhatsApp 0811 410 968, atau
1: di Instagram kita di RRI_Prodo Makassar,
0: atau boleh juga lewat aplikasi
2: di RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makassar, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Sahabat kreatif, terkadang saat asik membuka sosial media dan melihat kebahagiaan orang lain, membuat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan sosok yang menurut kita sempurna. Dari segi fisik maupun bakat yang dimilikinya ini, membuat kita tanpa sadar menciptakan tekanan pada diri kita sendiri. Kita mulai gak percaya diri sama apa yang kita miliki. Mendadak, segala bentuk usaha kita runtuh. Seketika kita membandingkan usaha yang orang lain lakukan untuk mencapai bahagianya. Untuk kamu sering berada di titik tidak percaya akan diri kamu sendiri, mungkin kamu harus dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Nah, setelah ini semoga kita tetap jadi umat muslim yang percaya dengan kemampuan yang kita miliki ya, dan berhenti membandingkannya dengan kemampuan orang lain. Karena pada hakikatnya, manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sebagai umat muslim, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk kita kembangkan menjadi lebih baik.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: は。
1: ごめんごめんなさい。
2: Healing menurut kamu apa?
3: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
4: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
5: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
6: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

0: Segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan melupakan ingatan yang tersakiti karenanya.
1: KKN di Pro 2.
2: Komen-komen ngasal.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: insecure?
1: Insecure, kalau insecure itu kalau zaman milenial sekarang itu seperti kita takut untuk mengembangkan diri kita. Kayak kita takut dengan pencapaiannya orang, itu insecure kalau menurut saya.
2: Apa insecure loh?
3: Tidak percaya diri, minder. Misalkan biasanya orang yang kayak ada sesuatu kurang dari dirinya jadi insecure, Kika.
4: Rasa tidak percaya diri.
5: Insecure. Aku tahu masa lagi. Bisa diulangi, Kak. Insecure, merendahkan diri.
6: Aku sangat takut, buat aku cemas, dan bahkan gak percaya diri. Yah, mungkin inilah yang namanya insecure. Selalu muncul negative vibes dalam diri ini. Apakah ini bisa berdampak sama mental health aku? Trauma aku tuh.
7: KKN di Pro 2.
8: Komen-komen ngasal.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sesungguhnya dari Chandra, teman Pro 2, mudah-mudahan bisa bikin malam kamu di hari ini tambah semangat di akhir bulan 29 September 2026. Besok hari terakhir di bulan 9 ini, mudah-mudahan bisa ditutup dengan indah. Wait, kalau kurang indah kita bikin indah aja sama lagu-lagu dari Pro 2 Makassar. Apalagi kalau di setiap jam 7 malam setiap hari Selasa itu kita punya Pro 2 Indie. Jadi kita bakal ngebahas band-band indie yang ada di Indonesia, perjalanan karirnya. Karena kalau dilihat-lihat sekarang juga makin banyak band-band indie yang sukses memperkenalkan lagu-lagu mereka dan ternyata banyak disukai juga. Karena kan kalau zaman-zaman dulu itu memang harus kerjasama dengan label musik, dan kan juga karena kan kalau zaman-zaman dulu itu memang harus kerjasama

untuk pindah ke jalur indie itu adalah The Massive. The Massive, The Massive. Kemarin itu ada di satu label musik dan akhirnya baru-baru di tahun ini bikin gebrakan kalau mereka tuh resmi lepas dari label musiknya dan mencoba untuk membangun atau berkarya di dunia musik dengan independen atau indie. Tapi tenang aja, masalah nama itu udah dibicarain sama labelnya. Jadi namanya kayaknya masih bakal tetap pakai nama The Massive. Dan untuk genre dan musiknya mungkin agak lumayan berbeda mungkin ya. Karena kalau kita di bawah naungan label musik itu punya aturan juga masalah jenis musik dan sebagainya gitu. Itulah kurang lebih dari sebuah label musik. Kalau kita berkarya di bawah naungan label musik yang punya nama besar, ya harus ngikutin rulesnya juga. Beda kalau kita indie ya, sesuai dengan apa yang memang ada di imajinasinya kita. Tapi lagi-lagi tergantung juga sama selera masyarakat ya. Karena memang ada juga yang terserah laguku ini banyak yang suka atau tidak. Yang penting saya bisa menciptakan karya seperti yang saya inginkan, bukan apa yang netizen inginkan. Wait. Tapi lebih bagus lagi kalau sama-sama penyanyinya suka, ternyata kita sebagai penikmat musik juga suka. Nanti kita bakal bahas band-band apa aja yang sekarang ini lagi banyak banget didengerin lagu-lagunya, yang atau rekomendasi lagu-lagu hits indie yang bisa nemenin hari-hari teman Pradua juga, apalagi sekarang di malam Rabu, malam-malam terakhir di bulan September. September ceria ya, mudah-mudahan benar-benar ditutup dengan keceriaan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

tenggelam teman Produa dari Demansip. Ini tadi udah kita bahas, Demansip udah resmi lepas dari label musiknya dan memilih untuk menjadi musisi independen atau band yang independen indie. Nah, selain dari Demansip ada juga salah satu unit indie rock asal Timur Jakarta, Faskinas. Ini kembali melanjutkan perjalanan bermusiknya lewat single ketiga bertajuk Transisi. Nah, band yang diperkuat Navi pada vokal utama dan bass, Omen pada synth dan keyboard, ada juga Mandra Wijaya pada gitar yang ternyata masih mempertahankan karakter indie rock, indie pop dan new wave dalam rilisan terbarunya. Jadi single Transisi ini hadir dengan pendekatan musik yang lebih mudah didengarkan dan memiliki bagian-bagian yang cukup kuat untuk dinyanyikan bersama. Karakter tersebut melanjutkan warna yang sebelumnya sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Faskinas, apakah seperti itu pronounce-nya, melalui dua single terdahulu. Nah, seperti dua karya sebelumnya, lirik dari Transisi ditulis dalam bahasa Indonesia oleh Mandra Wijaya dengan pemilihan kata yang sederhana dan juga mudah dicerna. Di mana lagu ini mengangkat cerita tentang perubahan rasa dalam sebuah hubungan yang telah berlangsung cukup lama. Apakah sudah bosan? Apakah sudah jenuh? Dan dikutip dari pernyataan resminya, single Transisi ini memang bercerita tentang ketidaksepahaman antara dua orang yang sebelumnya sangat dekat dan merasa berada di frekuensi yang sama. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, keduanya mengalami perubahan akibat berbagai pengaruh eksternal yang membuat hubungan tersebut tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Aduh. Dan cerita ini juga mengenai perubahan hubungan tersebut kemudian diperkuat melalui artwork yang juga dibuat oleh Mandra Wijaya, di mana dari artwork Transisi ini menampilkan sebuah ayunan kosong sebagai simbol pertemanan yang telah terjalin sejak kecil tetapi kini tidak lagi terasa seseru dan sedekat dulu. Oh, jadi ini sebenarnya makna lagunya adalah universal ya, bukan tentang percintaan aja dengan sepasang pria dan wanita, tapi dalam hubungan persahabatan juga. Dan lewat lagu ini Faskinas ini mencoba menghadirkan gambaran sederhana mengenai rasa canggung yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan orang yang sebenarnya sudah lama dikenal. Nah, perubahan dalam diri masing-masing membuat hubungan yang dahulu terasa akrab perlahan memiliki jarak. Dan pastinya Faskinas ini berharap Transisi dapat mewakili pendengar yang pernah merasakan situasi serupa, terutama mereka yang mengalami kecanggungan dengan seseorang yang telah lama dikenal, di mana lagu ini sekaligus juga menjadi kelanjutan eksplorasi dari Faskinas dalam memadukan elemen dari indie rock, indie pop dan new wave dengan cerita yang dekat dengan keseharian. Relate lah ya sama permasalahan atau cerita anak muda zaman sekarang. Dan untuk single ketiga ini sudah tersedia dan dapat didengarkan melalui berbagai platform digital streaming. Rilisan ini menjadi langkah terbaru dari Faskinas dalam memperkenalkan warna musik serta cerita mereka kepada pendengar yang lebih luas. Buat kamu yang pernah ada di situasi sangat dekat tiba-tiba jadi asing, kayaknya kamu harus banget dengerin lagu dari Faskinas Transisi.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Harus pamit dulu nih Nauranya. Soalnya sore ceria udah selesai. Bentar lagi jam 8 malam masih ada jaga malam yang bakal nemenin kamu. Ada Rai nanti. Tapi sebelumnya kita bakal relay dari Pro 2 Jakarta. Ada Music Live Chat yang bakal nemenin kamu pastinya 1 jam sebelum nanti Rai ambil alih kembali Pro 2 Makassarnya. Thank you so much yang udah stay dari tadi, dari jam 4 sore sampai jam 6. Dan of course kamu selalu bisa dengerin Sore Ceria di jam segitu setiap hari. Kamu juga bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa follow sosial media kita juga. Ada TikTok dan Instagram di @RRI _ Pro 2 Makassar. Dan subscribe channel YouTube kita di @RRI di @Pro 2 Makassar. Oke. Okay? Dan buat malam ini thank you so much. Pokoknya apapun aktivitas kamu lancar, lancar selalu. Nora pamit. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: 82 karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Vendra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Vendra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Vendra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau bisa ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih kayak extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya.
1: Yeah.
0: Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya. Perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajarnya itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-nulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya

0: gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: tuh, jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya,
1: yeah.
0: Yang menghasilkan yeah. Dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang, ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: That was okay lah ya, tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari
1: iya.
0: Hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan,
0: iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi. Terus nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapet nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga, mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: ya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih, masih perjalanannya ya. Lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi ini.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosen. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue enggak tahu sih. Lu udah cita-citaan enggak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Gitu kan,
0: kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan.
0: Iya, gitu,
1: bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya. Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cowoknya mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kan? Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambahkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Yeah. Ya? Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icons juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih. Bener. Tapi gimana, lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak gak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya maksudnya. Dari kebawa mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dia Kan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mara nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget,
1: gitu.
0: Yeah. Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vedra ada.
0: Alright, iya yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah, malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau apa.
0: Iya, head voice.
1: Head voice ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next projectnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol single selanjutnya di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu Teman Prado. Selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu hari ini Teman Prado bareng aku Rai, tentunya bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan Teman Prado seperti biasa di jaga malam ya, jangan galau malam-malam, di satu jam awal bakal ada zona komunitas. Kita bakal bahas komunitas di malam hari ini Teman Prado. Jadi buat kamu yang penasaran bakal bahas komunitas apa Teman Prado, jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di malam hari ini.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu teman P2. Balik lagi bareng Rai nemenin kamu, dan aku mau ngasih kamu berapa komunitas teman P2 yang bakal kita bahas di malam hari ini. Ada beberapa komunitas yang menurut aku nih bermanfaat banget bagi kita warga negara Indonesia. Ada komunitas pencinta lingkungan teman P2 yang aktif untuk menyuarakan bagaimana sih menjaga lingkungan yang ada di Indonesia teman P2. Ini ada komunitas reboisasi dan penghijauan. Ada komunitas ini berfokus pada penanaman dan perawatan pohon teman P2 untuk meningkatkan tutupan hijau. Jadi kegiatannya dapat berupa penanaman pohon di lahan kritis, sekolah, kawasan perkotaan, atau daerah yang mengalami kerusakan lingkungan teman P2. Contoh kegiatannya ada penanaman bibit pohon, terus juga perawatan pohon setelah ditanam, terus juga penghijauan lingkungan sekolah dan desa, dan edukasi mengenai pentingnya hutan dan juga pohon nih teman P2. Jadi tujuannya untuk mengurangi kerusakan lingkungan, membantu menjaga kualitas udara, dan juga mencegah erosi serta banjir teman P2. Jadi ini luar biasa banget ya, komunitas reboisasi dan juga penghijauan teman P2. Terus juga ada komunitas peduli pantai dan juga laut. Wah, pantai dan juga laut ternyata ada juga komunitasnya teman P2. Jadi ini ada komunitas berfokus pada pelestarian ekosistem pantai dan juga laut. Jadi Indonesia memiliki wilayah pesisir yang luas, dan sehingga kegiatan komunitas juga seperti ini banyak dilakukan di berbagai daerah. Contoh kegiatannya teman P2 membersihkan pantai dari sampah, terus juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanaman dan pemeliharaan mangrove, juga edukasi mengenai pencemaran laut, dan kegiatan konservasi terumbu karang nih teman P2. Jadi tujuannya untuk menjaga ekosistem laut sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran sampah di laut teman P2. Jadi luar biasa banget ya, komunitas peduli pantai dan laut dan juga komunitas reboisasi dan juga penghijauan. Masih ada beberapa rekomendasi juga untuk komunitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar teman P2. Jadi buat kamu yang masih penasaran ada komunitas apa aja, jangan kemana-mana dulu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu balik lagi bareng Rai, kita masih bahas soal komunitas Terlalu yang peduli pada lingkungan. Terlalu ada komunitas pengelolaan sampah dan juga daur ulang. Terlalu jadi di Indonesia ada komunitas pengelolaan sampah dan juga daur ulang. Komunitas ini mengajak masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah Terlalu. Contohnya ini ada pemilahan sampah organik dan juga anorganik ya. Ada bank sampah juga, membuat produk dari bahan bekas juga, pengomposan sampah organik, dan juga kampanye mengurangi penggunaan sampah plastik Terlalu. Jadi mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mendorong masyarakat menetapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan Terlalu. Terus juga ada komunitas konservasi satwa. Komunitas ini bergerak dalam perlindungan satwa dan juga habitatnya. Kegiatannya dapat mencakup satwa darat, laut, maupun satwa yang terancam punah Terlalu. Contohnya edukasi perlindungan satwa, pelestarian satwa hasil rehabilitasi, pemantauan populasi satwa, dan juga perlindungan habitat, dan kampanye menantang perdagangan satwa ilegal Terlalu. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dan membantu mempertahankan populasi satwa di habitat alamnya. Luar biasa banget ya komunitas-komunitas yang peduli pada lingkungan Terlalu. Ternyata di Indonesia tuh banyak orang-orang yang care ya, baik terhadap satwa, terus juga pada sampah Terlalu, alam lingkungan kita ya, laut, dan juga lingkungan kita yang untuk penghijauan Terlalu, tumbuhan, terus lingkungan-lingkungan kita yang ada di sekitar kita tentunya harus menjadi salah satu apa ya, objek vital juga untuk mendorong kehidupan kita juga Terlalu. Kalau lingkungan kita ya udah rusak, aduh itu udah parah banget sih, kita udah nggak bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita Terlalu. Makanya penting banget untuk menjaga lingkungan sekitar kita untuk anak cucu kita juga nanti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di

0: Mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu teman Pradua. Ini aku balik lagi nemenin kamu di jaga malam. Dan seperti biasa teman Pradua, jam 10 sampai jam 11 nanti bakal ada notifikasi malam ya, bakal nemenin kamu yang pengen curhat, pengen cerita malam hari ini, boleh banget aku bakal dengerin cerita kalian ya. Yang lagi galau, yang lagi sedih, atau yang lagi bahagia, boleh sharing sama aku cerita kamu ya. Siapa tahu kamu gak ada teman buat cerita teman Pradua, boleh banget aku bakal enjoy nemenin kamu cerita ya. Asal jangan berbagi beban juga sama aku ya teman Pradua, nanti aku juga gak bisa apa-apa gitu ya. Yang penting jangan enjoy aja buat malam hari ini. Jangan tertekan juga teman Pradua, kalau kamu pengen cerita, cerita. Kalau enggak, gak boleh dipaksa juga. Dan teman Pradua nih, buat kamu yang pengen cerita, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram-nya kita di @rri_pradua_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin teman Pradua sampai jam 11 nanti.

Temen berdua, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal

tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Ronan Padua masih dijaga malam bareng Rai, nemenin kamu di malam hari ini. Ronan Padua spesial banget. Dan buat Ronan Padua ini udah ada curhatan dari teman aku, ada dari Kak Fitri. Katanya Ronan Padua ini, aku lagi galau banget malam hari ini. Aku abis berantem sama pacar aku, terus tiba-tiba dia kayak ngindarin aku, gak tahu. Padahal aku loh yang ngambek, kok dia yang tiba-tiba cuekin aku. Emang kayak gitu, laki-laki tuh kalau udah dicuekin kayak gitu, apalagi kalau cewek marah nggak jelas, itu cowok bakal menjauh perlahan ya, mundur satu langkah untuk menang satu langkah lebih jauh daripada dua, karena cowok tuh suka mainin tarik ulur perasaannya cewek gitu, itu kuncinya ya. Jadi buat kalian yang mau marah-marah nggak jelas sama cowok kalian, mikir dulu, siapa tahu kan endingnya gak bakal baik. Jadi Ronan Padua kalau kalian mau kayak marahan atau lagi pengen gimana gitu sama pasangan kalian, pikir-pikir memang nih, siapa tahu gara-gara hal itu kalian malah jadi jauh, tambah jauh, gak ada yang pengen kabar-kabaran. Jadi Ronan Padua, buat kalian yang lagi di luar sana, yang lagi dengerin juga, lagi ada persoalan yang sama, suka marah-marah sama pacar kalian, saya saranin ya, jangan terlalu sering marah sama pacar kalian, apalagi sama cowok kalian. Nanti ujung-ujungnya putus sama berdua ya, takut juga. Aduh, ini Kak Fitri harus minta maaf sih. Minta maaf kenapa bisa marah-marah sedalam itu sama pasangan kamu. Siapa tahu kan dia gak salah juga ya. Kasihan cowoknya, Kak.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, Rampai 2 udah mau jam 11, itu tandanya aku mau pamit undur diri nemenin kamu di malam hari ini. Soalnya udah waktunya pamit Rampai 2 karena udah lama juga nemenin kalian. Buat kalian yang gak sempat cerita pada hari ini, gak sempat curhat bareng aku, jangan sedih ya, karena besok notifikasi malam bakal balik lagi nemenin kamu dari pukul 10 sampai pukul 11 malam. So, thank you banget udah nemenin aku di hari ini. Rampai 2, aku Rai pamit undur diri and see you. Bye-bye, Rampai 2, bye-bye.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Sahabat kreatif, dimanapun kamu berada, inilah 9.8 dari Prodo FM Makassar, langsung dipancarkan dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini, Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

update viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Sepada. Dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

deg-deg azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2 di Spada untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Tapi ya, sebelum melangkah lebih jauh, Fauzan mau bilang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian nih, teman Pro 2? Iya kan? Kita ketemu lagi nih bareng Fauzan tentunya di hari apa nih? Hari Rabu ya, tanggal 30 banget nih, akhir September banget nih, teman Pro 2. Gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Karena besok udah tanggal 1 lagi nih ya kan. Jadi ya banyak mungkin yang senang karena 1 Oktober ya kan. Bukan karena Oktobernya sih, karena tanggal baru mungkin ya besok juga. Jadi banyak yang senang mungkin ya teman-teman. Tapi kalau kita hitung-hitung bulan nih teman-teman, sisa 2 bulan lagi nih kita berakhir di 2026 teman-teman. Kalau kita lihat-lihat ya, karena apa ya, tidak terasa sekali setiap tahunnya pasti bergantian tahun apa segala macam gitu. Tapi saya sih di 2026 ini terasa banget ya, banyak yang saya dapatkan di 2026 ini yang kayak salah satu yang mungkin bisa menyelesaikan tugas akhir ya kan, dan salah satunya juga bisa mendapatkan jodoh juga. Itu dia teman-teman ya. Jadi banyaklah yang bisa didapat mungkin di tahun ini kalau saya pribadi ya. Jadi mungkin Ya tahun ini tahun baik lah bagi saya teman-teman pribadi ya gitu. Nah kalau kalian gimana teman-teman gitu, kok tiba-tiba kita sharing, kita kayak tiba-tiba di notifikasi malam, padahal kan kita di Spada nih ya kan. Tapi teman-teman seperti biasa kalau di Spada di jam 6 sampai jam 7 itu Fauzan nanti akan kasih kalian, atau kita akan kasih kalian nanti tips ya kan. Seperti biasa tips yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Kenapa ya saya selalu bilang bermanfaat, kenapa enggak bermanfaat aja teman-teman. Pokoknya bermanfaat lah untuk kalian semuanya. Baru nanti di jam 7 sampai jam 9 kita akan masuk ke informasi-informasi yang up to date. Nanti Fauzan akan kasih kalian informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar, dan juga nanti Fauzan akan kasih kalian informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya. Dan nanti juga seperti biasa yang paling ditunggu-tunggu dan paling spesial di Spada itu akan ada lagu pilihan kamu. Nanti Fauzan akan kasih kalian 4 lagu pilihan kamu, ada 2 nasional dan 2 internasional. Nanti Fauzan akan pilihin 2 cewek dan 2 cowok juga nih teman-teman. Dan kamu bisa voting di WhatsApp kita di 08114109968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar, dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Era Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman. Yes, itu dia, itu dia, itu dia. Dan sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan tips untuk kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Ini ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini teman berdua di Spada. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih akan memberikan kalian tips untuk hari ini di jam 6 sampai jam 7. Dan tips yang akan Fauzan kasih ini sangat penting karena ini kayak kita membahas seputar uang nih teman berdua untuk hari ini. Jadi kayak cara, beberapa cara menghemat uang kalian nih agar tidak kehabisan di akhir bulan teman berdua. Walaupun sekarang tanggal 30, kenapa Fauzan kasih ini? Supaya kalian bisa aware nanti di pas terima gajinya teman berdua. Siapa tahu kan ada yang terima gaji di tanggal 1, nanti ada terima gaji di tanggal 5 gitu kan. Saya jujurnya bukan tanggal 1, saya tanggal berapa ya? Ya adalah pokoknya tanggal 5 ke atas lah teman berdua ya. Dan langsung aja nih teman-teman, yang pertama itu kita harus menentukan prioritas kebutuhan. Nah, apa prioritas kebutuhan kamu nih dalam menyusun skala prioritas? Kamu bisa memulai dari hal-hal yang paling mendasar seperti kebutuhan untuk makanan, kebersihan, dan juga kesehatan. Nah, memulainya dari kebutuhan pokok adalah yang sangat-sangat-sangat bagus juga teman-teman. Nah, selain itu juga baru susun prioritas lain. Nah, kamu juga harus tahu mana yang namanya kebutuhan, mana juga yang merupakan keinginan, seperti lapar mata gitu teman berdua ya kan. Jadi jangan sampai ada bias antara keduanya. Dengan memahami perbedaan tersebut, kamu bisa atau kamu juga tidak akan terjebak pada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi menurutku harus kita memang tahu setiap bulan apa yang harus memang kita beli kayak kebutuhan. Semisal kalau perempuan kayak skincare-nya habis atau segala macam, ya itu memang kebutuhan ya kan, sabun cuci muka segala macam. Mungkin juga kayak bahan pokok seperti kayak di dapur ya kan, bahan-bahan di dapur kayak bumbu-bumbu segala macam itu kan salah satu kebutuhan juga ya kan. Apalagi ya, pokoknya kebutuhan-kebutuhan seperti kayak mungkin masker ya kan, kalau mau berpergian segala macam, kota itu kayak prioritas semua sih teman-teman berdua gitu. Dan yang kedua nih, susun rencana dan juga target keuangan. Cara hemat uang tidak hanya sebatas bagaimana cara agar pengeluaran kamu bisa ditekan serendah-rendahnya, kamu juga harus memiliki target keuangan di masa depan. Misalnya seperti target untuk membeli rumah atau bahkan target untuk membuka bisnis nih teman-teman berdua, iya kan? Jadi susunlah rencana untuk mencapai target tersebut. Dengan memiliki target dan rencana, kamu tidak akan mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan teman-teman berdua. Begitu. Tapi menurutku ya, kalau ngebahas seputar membeli rumah dan tanah segala macam gitu, kalau sekarang kalau kulihat ya generasi-generasi kayak Gen Z atau juga milenial kayak susah banget sekarang untuk membeli rumah, kayak beda banget kayak zaman-zaman orang tua kita dulu ya, kayak gampang sekali untuk memberi ini, beli itu, beli itu. Mungkin karena angka aduh terlalu berat juga sih dibahas, tapi mungkin karena angkanya sekarang sudah terlalu tinggi juga gitu kan. Mau dibilang inflasi juga enggak, tapi ya angka rupiahnya lah gitu kan. Kayak berat banget sih sekarang untuk kita beli kayak semacam rumah ataupun juga tanah begitu teman-teman ya kan. Dan yes, mungkin itulah juga susun rencana dan target keuangan. Jadi kayak kalian bisa apa ya, menargetkan apa yang kalian mau beli untuk kedepannya begitu. Jangan kayak selalu nongkrong, nongkrong, nongkrong, dan nongkrong gitu. Karena kayak buang-buang uang dan buang-buang waktu juga sih sebenarnya teman-teman ya kan. Itu sih solusinya juga teman-teman. Ini kayaknya untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda kayak kita-kita juga, ini cocok banget juga nih untuk hari ini ya kan. Jadi sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan kalian tipsnya teman-teman ya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ya, Stormtrooper masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, dan kita masih di tips yang masih sama juga tentang cara mengatur atau menghemat uang agar tidak menghabiskan atau tidak kehabisan di akhir bulan nih, Stormtrooper, ya kan? Dan tadi Fauzan udah kasih kalian dua, yang pertama itu tentukan prioritas kebutuhan, dan yang kedua itu susun rencana dan target keuangan, ya kan? Dan yang ketiga, jangan menunda untuk menabung, Stormtrooper. Jadi, urusan menabung sebenarnya tidak ada hubungannya dengan beberapa penghasilan yang kamu peroleh setiap bulannya. Selama kamu menerapkan manajemen keuangan dengan baik, kamu pasti selalu bisa menabung meski dengan jumlah yang sedikit nih, teman-teman berdoa, ya kan? Nah, cara terbaik untuk menabung adalah dengan menyisihkannya di awal bulan. Jangan menabung hanya karena ada sisa uang di akhir bulan, teman-teman berdoa. Jadi, jika kamu sudah memiliki rencana keuangan, sebenarnya tidak sulit untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Tapi jujur-jujuran nih, teman-teman berdua, saya kan beberapa tahun kebelakang ini selalu begitu, ya kan? Tapi akhir-akhir ini setiap bulan itu kayak memang arah ada disisihkan langsung, ya kan? Kayak langsung dipotong gitu untuk ditabungkan. Tapi kalau akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, setiap memasuki nih tanggal krisis kayaknya diambil, jadi kayak tidak ada tabungannya jadinya, teman-teman. Saya bingung kenapa nih akhir-akhir ini seperti itu. Mungkin karena apa ya, terlalu banyak pengeluaran atau apa segala macam kalau dilihat lah gitu. Dan yang kedua itu tips yang selanjutnya, buat dua rekening berbeda. Dan ini salah satunya aku lakukan juga, jadi satu, jadi kayak satu bank tapi dua rekening, teman-teman, gitu kan. Satu untuk tabungan, satu untuk daily gitu. Tapi sebenarnya tiga sih bagusnya, kayak semisal untuk gaji masuk, ya kan, gaji masuk, satu untuk tabungan, satu untuk daily. Jadi kayak langsung dibagi, jadi kayak terpisah-pisah gitu, teman-teman. Itu bagusnya juga, karena di mana kalau kita punya, ini menurutku ya, teman-teman, kalau kita punya beberapa rekening, kita kayak bisa membagi, tidak langsung habis dalam satu rekening aja ya, gitu. Jadi kayak langsung kita pisah-pisah tiga gitu, teman-teman. Jadi kayak tertata aja jatuhnya, ya kan, supaya tidak boros karena kayak tidak satu rekening seperti itu juga sih, teman-teman. Jadi kayak bagusnya kalau kalian punya beberapa rekening, jadi kayak bisa menyimpan uang satunya dan satunya untuk bisa pakai daily gitu. Ya, dua rekening itu sudah lebih cukup misalnya untuk memproduksi, kayak aman banget nih kalau kalian punya dua rekening juga seperti itu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Rep Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: That's what she said.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Turun berdoa sebenarnya Fauzan untuk hari ini Dispada. Dan yes, kita nanti di jam 8 akan spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Nanti Fauzan akan spill ya kan. Dan nanti juga Fauzan tidak sendiri. Wah, banyak banget nih warga yang sudah di depan saya semuanya nih. Merah-merah. Nah itu merah-merah semua lagi nih di depan saya turun berdoa. Jadi nanti kita akan spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu.